Well, grid me ma hooli geistat la shan agus vi ma janu gurum a sti a lair session bre la Charlie Lennon agus Ben agus Brian agus Morris agus Donal agus Shan kial inta agus portani inta agus tri fort kore la hiela gamilchina milchina jazz agus togal kri inta a geistat lofa in shan the Lennon family. Well, sha dinya el aku in shan eilish Lennon agus sha piece a jazz kial yu wahia kuachin Gilan, Nefinian, von Galantischen.